Fully under the party, alhamdulillah. Sukan batu fika, insyaAllah. Binadam wala pangka syaitan, yang mapanggulah.